0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa dalawan.
2: Fox Radio Bandung.
3: Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing Ada Lawan. Sing Ada Lawan.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Radio.
1: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
2: Fox Radio.

0: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan.
3: 91.7 FM. Feel good.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
5: Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
1: Fox Fox Radio.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at Klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: hati.
1: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
3: Fox Radio.
4: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari.
5: Fox Radio.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, singa dalawan.
3: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

0: Layar SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
2: Duduk. Siapa tuh? Siapa ini?
3: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
4: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
5: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
6: Fox Radio on TikTok.
5: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio.
7: 91.7 FM.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda. Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Fox Radio Bandung.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
3: Dari Bernadia,
4: untungnya bumi masih berputar.
5: Hingga Madonna,
6: love is the bird.
3: Semua musisi terbaik pada masanya.
5: Kita puterin
3: your heart. Fox Radio. Fox Radio.
7: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
3: Check. Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawai.
2: Fox Radio Bandung.

0: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
1: Fox Fox Radio.
2: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau, harusnya kamu begini. Kita menutup pintu hati mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.
4: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
5: Fox Radio Bandung.
6: Voice of Sanga-sanga.
5: Sing ada lawan.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.
3: Di Indonesia, beredar anggapan mengenai mandi malam menyebabkan rematik. Padahal mandi malam gak cuma menyegarkan, melainkan juga bisa menghilangkan lelah setelah beraktivitas seharian, menjaga kebersihan tubuh, bahkan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Tapi jangan terlalu malam ya. Kalau bisa sih pakai air hangat. Dan jangan lupa setelah mandi dibalur juga badan kamu dengan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga, biar tidur kamu makin nyenyak. Besok bangun makin semangat buat olahraga pagi.
1: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7
1: FM. Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
0: Dengerin Fox Radio,
3: bikin kamu
0: forever young terus.
4: Fox Radio.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Vox Radio.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian.

0: Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.
1: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, Kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya gak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan gak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu kalau mulai itu gak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, Kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
0: 91,7 FM,
4: Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: light in the gloomy night of life. Feel it. Feel good. Fox Radio.
1: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Dengerin Fox Radio,
1: bikin kamu
0: forever young terus.
2: Fox Radio.
3: Ow. Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuota.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Teman Fox pernah dengar kalimat ini nggak? Kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Dan kalimat ini adalah prinsip utama kesehatan mental keluarga. Banyak orang tua, terutama ibu, merasa berdosa jika mengambil waktu untuk diri sendiri. Akibatnya, kamu menjadi mudah marah, lelah kronis, dan kehilangan sabar. Kamu memberikan sisa-sisa energi kamu yang sudah habis kepada orang yang paling kamu cintai. Self-care bukan egois, itu adalah tanggung jawab. Luangkan 30 menit sehari untuk melakukan hal yang kamu sukai. Membaca, olahraga, atau sekedar minum kopi dengan tenang. Saat tangki emosi kamu penuh, kamu akan kembali ke keluarga dengan versi terbaik kamu. Keluarga kamu tidak butuh pelayan yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang bahagia.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: 91.7 FM. Fox Radio, Bandung. Feel good.

0: Saturday, Sunday, it's time for Marathon, only on Weekend Music Marathon.
1: Bangun tidur siang di hari Minggu emang enak banget, Awan Fox ya. Rasanya pengen tidur lagi, tapi gak mungkin. Karena sekarang waktunya Cira untuk nemenin kamu di Weekend Music Marathon. Yang request langsung aja 08122 4774 917.
0: Weekend Music Marathon, make you chill, on and on,
2: on and on,
0: Fox Radio.

98.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat sore teman-teman Fox, gimana hari ini? Baikkah? Baik dong ya, karena kalau misalkan dilihat dari jalanan kota Bandung hari ini cukup lengang. Jadi buat kamu yang lagi jalan juga kayaknya perjalanan hari ini gak akan bikin stres-stres banget lah ya. Tapi berhubung hari ini tuh bisa dibilang long weekend juga, mungkin ada yang ngambil cuti besok karena di hari Senin kita akan masuk, terus hari Selasa kita libur lagi. Lumayan hari kejepit ya. Biasanya sih suka ada yang ngambil cuti gitu teman Fox kalau misalkan lagi ada hari kejepit ya. Tapi mau ngambil hari kejepit atau enggak, yang jelas di hari ini kamu boleh request bebas lagu favorit kamu, mau Indonesia, Barat, ataupun Asia di 0812-2477-4917. Terima kasih banyak untuk Fauzia yang udah stay barengan sama Nadine Citra di siang ke sore hari ini dan pengen diputerin lagunya dari Randy Crawford dengan Wishing on a Star. Ini salah satu lagu yang kayaknya jarang di request ya. Thank you loh udah request. Dan ada Abai juga di Bekasi yang requestnya pengen diputerin dari lagunya Dewa 19, Roman Pichison. Siap, Samara dan Cira, lagu-lagunya disiapin dulu ya guys ya. Dan abis lagu requestan kamu, Cira juga punya lagu yang bakal bikin kita flashback ke masa-masa dimana kamu mungkin patah hati sama seseorang ya. Ada lagunya Kotak dengan Masih Cinta. Dan pastinya buat kamu yang mau request, diingetin lagi di 0812-2477-4917.

0: kamu untuk jalan-jalan, tapi gak mau dong kalau misalkan perjalanan kamu terganggu karena kamu masuk angin. Makanya selalu sedia Ultimate sangat-sangat travel size yang bisa merupakan yang bisa menjadi teman sehatnya kamu, teman Fox. Yang mana Ultimate sangat-sangat travel size ini juga merupakan versi premium dari minyak sangat-sangat klasik. Dengan manfaat yang lebih intens dan dengan aromaterapi premium, harganya juga murah. Satu botol 30 ml Ultimate sangat-sangat travel size Rp85.000. Untuk ngedapetinnya, kamu bisa mampir ke Fox dari Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12 C Bandung, teman Fox. Dan perlu diingat kalau sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate sangat-sangat minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate sangat-sangat minyak tanamilah tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat sing ada lawan. Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Ya te van a pensarse, te van a pensar una cosa, te van a pensar. Ah, jadi aja ngomongnya kesana kesini. Ah, sebel deh. Jangan lupa banyak minum ya, Tawan Fox. Di cuaca kayak gini nih yang berubah-ubah bikin kamu gampang sakit. Sariawan tuh menjadi salah satu pertanda bahwa imun kamu sedang menurun ya, dan menjadi salah satu indikator juga kalau misalkan kamu mungkin punya kebiasaan yang kurang baik dalam hal memilih makanan, karena kalau misalkan makan yang pedas-pedas juga bisa bikin sariawan, Tawan Fox. Tapi selain ngomongin sariawan, Cira mau ngomongin sesuatu nih, Tawan Fox, yang bikin tercengang ya, nggak kerasa banget ternyata. Sekarang di tahun 2026, kelompok Gen Z yang paling tua, maksudnya Gen Z paling awal, ini tuh mulai masuk usia 30 tahunan. Wow, kaget saya, ternyata Gen Z udah mulai menua juga ya. Kupikir bakal jadi anak muda terus gitu kan. Tapi ternyata kalau misalkan diperhatiin juga nih, Gen Z tuh justru terlihat lebih tua dari milenial. Katanya sih ini ada beberapa alasan, yang salah satunya adalah karena lifestyle ya. Yang pertama, ini tuh karena tingkat stres tinggi dan hormon kortisol. Nah, Gen Z kan banyak banget nih menanggung beban kecemasan sosial, ekonomi yang cukup tinggi, dan lonjakan hormon kortisol akibat stres kronis itu terbukti merusak produksi kolagen alami kulit dan juga memicu peradangan sampai mempercepat penuaan visual. Terus, berikutnya adalah banyaknya paparan prosedur kosmetik estetika terlalu dini. Karena terpengaruh tren media sosial, jadi banyak Gen Z melakukan perawatan invasif kayak suntik filler lah, botox, sampai laser di usia yang masih sangat muda. Dan penggunaan berlebihan di usia dini justru mengubah struktur alami wajah dan mengurangi vitalitas kesegaran di masa mudanya. Nah, yang terakhir, ini karena gaya hidup dan juga pola tidur, teman Fox. Jadi tingginya penggunaan vape atau rokok elektrik, terus tingginya durasi menatap layar kaca atau screen time, kurang tidur, dan gaya hidup yang kurang gerak maksudnya turut memperburuk kondisi kesehatan kulitnya kamu. Jadi inilah kenapa kalau misalkan kamu lihat Gen Z mungkin terlihat lebih agak dewasa dibandingkan gen-gen yang milenial. Tapi lebih ke ini sih sebenarnya pembelaan aja kalau gen milenial menolak tua.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.
1: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
2: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
1: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
3: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
4: Fox Radio on TikTok. Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
5: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
4: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
6: Fox Radio.

0: It's like a moonlight in the gloomy night of life. Feel it. Feel good. Fox Radio.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
2: New Sunari Lovina Beach Resort.
1: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com.

0: Waktunya workout, waktunya Weekend Music Marathon.
1: Sore-sore kayak gini kalau misalkan gak ngopi, olahraga kali ya. Kalau misalkan kamu tidur-tiduran juga gak apa-apa sih. Yang penting request teman Fox barengan sama Raden Citra ya. Hai, selamat sore untuk kamu. Ada yang namanya Danu di Sumayu pengen diputerin lagunya Bumerang Pelangi. Siap, langsung diputerin abis ini ya. Yang lain ditungguin sampai jam 6.
0: Playlist workout kamu, aku yakin gak akan monoton. Fox Radio.
2: Fox Radio Bandung.

Kansa Funafam Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Tuan Fox, di weekend ini kamu ngapain aja? Cuma tiduran doang? Aduh, coba main keluar deh teman Fox. Karena ternyata kalau misalkan kamu main ke alam atau misalkan kamu mengamati burung, itu tuh bisa menjaga kesehatan dan juga memperlambat penuaan. Tapi harus jelas ya, burung siapa dulu yang kamu amati? Burung punya Pak RT mungkin ya, Pak RT punya lovebird, punya perkutut, atau punya burung golek jerak gitu maksudnya ya. Burung-burung seperti itu ya. Jadi yang masih berbunyi alami gitu ya. Terus bukan burung yang dalam kandang juga sih, tapi yang benar-benar burung yang terbang bebas yang ada di alam gitu teman Fox ya. Jadi menikmati alamnya itu bisa bikin kamu relax, yang pasti bisa meningkatkan hormon-hormon kebahagiaan ya. Jadi hormon kortisol atau hormon stres nya itu berkurang jauh dan bisa bikin kamu jadi awet muda. Amin. Selamat sore untuk kamu yang bergabung barengan sama Raja Citra. Hai, ada Adit ya, pengen diputerin lagunya dari Tulus dengan Teh Hijau. Mau salamnya buat Citra yang lagi siaran, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Halo juga nih buat Yoram, pengen diputerin lagunya yang mana aja, yang penting salamnya buat yang lagi pada dengerin. Okay. Seneng deh kalau misalkan dengar kamu suka sama playlist-playlist yang dibikinin sama Raden Citra, sama MD-nya, terus juga playlist yang datangnya dari requestan kamu tahun Fox nih, terutama ya. Kalau misalkan playlistnya bisa bikin kamu bersantai dan bisa bikin kamu relax, ya kenapa enggak sih diputerin ya kan? Langsung aja yang mau request, mau Indonesia Barat ataupun Asia di 08122-4774-917 ya. Kita puterin ini dia, Teh Hijau dari Tulus, dilanjut lagi sama lagunya dari Mark Natama dengan Salah Baca Pertanda, dan masih banyak info lainnya yang bakal Citra bacain untuk kamu. Terus ada juga beberapa berita yang bakal aku kasih tahu untuk kamu di Fox Weekend Music Marathon.

0: Gak susah kok untuk mencintai dirimu sendiri, teman-teman Fox. Salah satunya adalah dengan perawatan kulit nih, menggunakan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanam Mila Tanamu yang punya kandungan hero ingredients seperti minyak nyamplung dan juga minyak zaitun sama peppermint oil yang dipercaya bisa menutrisi kulit, membantu menjaga kesehatan kulit dan membantu menyuburkan rambut. Untuk harga satu botol per 100 ml-nya itu Rp225.000 dan kamu bisa dapetin Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanam Mila Tanamu di Kimia Farma, Century, K24 dan juga di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Take some time for yourself. Enjoy the weekend in that vein. I wish you have a nice day. With Weekend Music Marathon only on Fox Radio.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Vox Radio.

0: Fox Radio When You Feel Good. Masih barengan sama Raden Citra di Fox Weekend Music Marathon, teman Fox. Belakangan ini kan tagar Pray for Kalimantan ini lagi naik banget, teman Fox, ya. Karena hampir seluruh hutan Kalimantan itu terbakar. Bukan terbakar sih ya, kalau kata Andrew Kalowit dan keluarga Kalowit, katanya memang sengaja dibakar. Dan ini juga ternyata memang ada pemberitaannya, yang mana pria di Kaltim jadi tersangka karhutlah bakar 12 hektar lahan untuk dijadikan kebun sawit, teman Fox. Jadi baru-baru ini Polres Berau resmi menetapkan seorang pria berinisial BS sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan seluas 12 hektar di kawasan Tanjung Batu, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dan pelakunya ini diketahui emang sengaja ngebakar hutan ini untuk tujuan menyuburkan tanah yang hendak dijadikan perkebunan kelapa sawit. Jadi apinya merembet ke area konsesi perusahaan dan memicu kerugian senilai 1,2 miliar. Setelah ditelusuri lebih lanjut, kalau kata Kapolres Berau, ini menegaskan gak ada keterlibatan pihak perusahaan sawit dalam aksi pembakaran ini. Malah di dalam kasus ini murni tindakan individu, dan justru yang pertama kali melaporkan ke pihak perusahaan itu ke pihak perusahaan, maksudnya ya, kepada tim Satgas Karhutlah sebelum akhirnya tersangka berhasil diamankan. Semoga dapat hukuman seadil-adilnya ya. Ini Raden Cina gak ngerti sih, kalau misalkan sampai 12 hektar hutan yang dibakar, itu kan berarti banyak banget ekosistem yang mati, teman Fox ya, tumbuhan, hewan gitu kan. Aduh, hati ini benar-benar kayak, kalau Citra sih gak tahan yang ngeliatnya, kayak kemarin dapat pemberitaan ada binatang dari ular sampai terenggiling yang akhirnya mati terbakar hidup-hidup, yang benar-benar kayak miris banget ya Tuhan. Apa kabar orang hutan di sana? Apa kabar binatang-binatang lainnya di sana yang endemik khas Indonesia gitu kan ya. Heran nih sama orang-orang, kenapa sih pada jahat-jahat banget.
1: Enjoy your great weekend only on Weekend Music Marathon, Fox Radio Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

89.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. 081224777 masih dibuka untuk kamu yang mau request lagu favorit kamu tahun Fox. Salah satunya ini dia, lagu Matahari di Mata Hati dari 3 komposer rilis di tahun 2020 ya. Siapa yang suka lagu ini boleh request di next time, di waktu-waktu yang pengen kamu dengerin lagu ini lah ya pastinya ya. Terima kasih banyak sore hari ini udah merapat, ada Andrew, salam kenal buat Citra dan juga buat teman-teman Fox. Pengen diputerin lagunya yang seru-seru, pengen diapain lagi, pengen salam-salam buat semua teman-teman Fox yang pada dengerin aja. Terus buat Citra semoga sehat selalu. Oke, ini beneran nih, gak mau request lagunya, mau ngikutin aja playlistnya hari ini. Dan terima kasih juga buat hai kamu Nuri, lagi dengerin Raden Citra sore hari ini, lagi dalam perjalanan mau mau menikmati sorenya Bandung, pengen diputerin lagunya Westlife yang If I Let You Go. Salamnya buat Citra yang gisiran, semangat selalu. Dan salam kenal untuk semua teman-teman Fox yang pada dengerin. Ciaaap. Hai, selamat sore juga buat Dinda, pengen diputerin lagunya dari Raisa dengan Jatuh Hati. Mau aku salamin spesial untuk suamiku tersayang yang ada di samping aku, semoga sehat selalu dan kita selalu bersama. Amin, amin, amin ya. Akhirnya kalau kita langsung diputerin aja requestan kamu tahun Fox. Dan yang mau request masih ditungguin di 081224777417.

0: kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan. Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Jam segini udah masuk ke jam-jamnya lapar gak sih? Terus bingung kalau mau makan, makan apa ya? Kayak makan ayam lagi. Kalau misalkan Citra sekarang lagi craving banget atau lagi pengen banget, itu soto Betawi. Tapi pengennya yang benar-benar asli Betawi gitu loh, Town Fox. Dan belum nemuin sih ya soto Betawi yang asli Betawi banget itu, selain yang Citra makan di Jakartanya langsung gitu ya. Kalau di Bandung so-so lah, kayak sop kaki-kaki sapi aja pada biasanya gitu kan ya, yang pakai kuah susu gitu. Belum nemu yang enak. Tapi kalau misalkan kamu pengen yang otentik Bandung banget nih, kalau misalkan lagi jalan-jalan di kota Bandung, mau orang Bandung ataupun kamu lagi liburan di kota Bandung ya, orang luar gitu, orang luar Bandung, dan pengen yang otentik banget, udah pasti Batagor. Terus makan mie kocok yang kayaknya sekarang udah mulai berkurang, bakso juga. Nah, kalau misalkan Citra biasanya rekomendasiin orang-orang yang suka bakso itu ke Soun Lodaya yang ada di Jalan Veteran, teman Fox. Nah, di Jalan Veteran ini juga ada Batagor Kingsley ya, banyak banget Batagor Bandung. Terus di situ juga memang banyak banget makanan-makanan legend kota Bandung, kayak ada toko roti, terus ada juga toko kopi dan lain-lainnya. Terus kalau misalkan kamu pengen mie kocok, cobain mie kocok Mang Dadeng yang ada di jalan apa ya itu, deket Rumah Sakit Muhammadiyah tuh, Jalan Banteng apa ya kalau nggak salah, pokoknya daerah situ lah deket Muhammadiyah. Itu makanannya untuk harga, secara harga affordable banget, harganya murah, gak terlalu mahal ya, biasa aja sih ya, namanya kota Bandung, makanan gak ada yang mahal sih, murah-murah menurut Raden Citra, kecuali yang di resto-resto. Kalau yang di resto mahal. Tapi yang jelas kalau misalkan kamu ke Bandung, jangan lupa untuk kulineran di daerah Pecinaan, di daerah Cibadak, terus atau enggak di daerah Cihapit juga yang sekarang lagi jadi pasar favorit nih orang-orang Basel culture. Tapi enaknya sih kalau misalkan mau jalan-jalan ke pasar Cihapit pagi-pagi. Sore ada sih, cuman gak seramai pagi-pagi gitu, teman Fox ya. Terus ke mana lagi? Udah pasti ke daerah Lengkong juga nih, teman Fox. Ada juga daerah DU, terus daerah mana lagi ya? Daerah Dago udah pasti. Pokoknya kalau misalkan kamu ke Bandung, harus nyobain 3 makanan yang tadi Cira bilang. Ada bakso Soun Lodaya, terus ada mie kocok Mang Dadeng, dan juga Batagor Kingsley. Ih, mantep banget. Terus kalau misalkan kamu udah beli, jangan lupa ya dibungkusin spesialnya, terus dibawain ke Jalan Abadi Raya nomor 12 C. Hehehe.
1: Listening Weekend Music Marathon. Stay healthy and happy. Fox Radio.

0: Radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Paling kesel gak sih kalau misalkan kamu udah dandan terus kayaknya ada yang mengganjal gitu di wajah tuh, kayak ada bekas-bekas yang menghitam, gak bisa hilang, ditutupin juga gak ketutup-tutup. Bekas jerawat nih, emang jadi pengganjal hati banget. Nah kalau misalkan kamu pengen kulit kamu jadi lebih cerah dan juga bekas jerawat hilang, jangan lupa pakai Sangat-Sangat Facial Wash, sabun wajah dengan aroma jasmin yang bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan juga mencerahkan wajahnya kamu, otomatis menghilangkan bekas-bekas jerawat juga. Untuk harga satu Sangat-Sangat Facial Wash itu sekarang lagi promo Rp40.000 aja teman Fox, selama persediaan masih ada di Fox Ready Bandung. Jadi yang mau beli langsung aja merapat ke Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sangat-Sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi gak ada orang?
2: Ya elah,
1: cuman bentar doang kali.
2: Nah lo, token habis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
2: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
4: Fox Radio peduli, fully supported by Sangat-Sangat, sing ada lawan. Fox Radio
5: on TikTok. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

107.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Paling nyebelin banget kalau misalkan kita udah siap berangkat, tapi ada aja yang ketinggalan. Entah itu handphone, entah itu dompet, entah itu harga diri. Gak mungkin dong ya, harga diri harus selalu dibawa teman Fox. Tapi kalau misalkan kamu kelupaan request lagu favorit kamu, tenang, sama Raden Citra udah disiapin kok playlist-playlist yang enak, lagu-lagu lama, baru, dan juga lagu yang populer pastinya. Di jam ini Cira bakal puterin lagu spesial untuk kamu teman Fox. Habis ini ada BTS dengan Permission to Dance, dan ada juga lagunya dari Run dengan Ratu Lebahku. Ada juga lagunya dari Brand McKnight dan Every Beat of My Heart. Buat yang request masih bisa banget, Raden Cita tungguin sampai jam 6 sore nanti. Dan untuk requestnya di 08122 4774 917. So here we go, BTS Permission to Dance di Fox Weekend Music Marathon.

0: alergi atau karena ada jamur di badannya kamu. Kalau misalkan kamu gatal-gatal karena belum mandi, mandi dong. Mandinya pakai sabun Tanah Mila Tanamu Klasik, teman Fox, karena sabun Tanah Mila Tanamu Klasik ini berasal dari ekstraksi minyak Tanah Mila Tanamu Klasik yang berhasiat mengatasi gatal-gatal karena alergi dan juga panu. Terus enggak cuma itu aja. Kalau misalkan kamu punya bekas jerawat di punggung, ini juga bisa menghilangkan bekas-bekas jerawat di punggung ya. Harga satu sabun Tanah Mila Tanamu Klasik itu Rp50.000, dan untuk dapetin sabun Tanah Mila Tanamu Klasik ada di Kimia Farma, Century, K24, dan pastinya di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Take some time for yourself. Enjoy the weekend in that vein. I wish you have a nice day. With Weekend Music Marathon, only on Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu harus tahu banget on Fox, belakangan ini lagi banyak banget kebakaran terjadi di Indonesia. Karena kan sekarang lagi musim kemarau juga. Dan tadi Citra sempat beritain juga kalau misalkan yang di Kalimantan itu ada yang memang sengaja dibakar. Dan akhirnya pelakunya setelah ditangkap gitu teman Fox ya. Nah kali ini kebakaran terjadi di Desa Adat Sade di Lombok nih. Kemarin banget baru kejadiannya dan ini menimpa ke 120 kakak dan sebanyak 89 unit rumah ludes dan sisanya kebakaran. Desa Adat Sade ini merupakan satu desa yang benar-benar bisa dibilang jadi satu warisan budaya di Indonesia ya, karena rumahnya udah berusia 100 tahunan lebih. Terus udah gitu banyak banget kain-kain yang dibuat secara manual gitu ya, yang jadi warisan wastra Indonesia gitu teman Fox, yang cantik banget. Ini sayang banget karena semuanya hilang, ludes, terbakar, tidak ada yang bersisa. Dan ini tuh juga sebenarnya kalau misalkan ditelusuri, katanya kebakaran yang terjadinya begitu cepat, tapi belum bisa dipastikan karena apa dan kenapa juga bisa lebih cepat terjadinya, karena rumah-rumah warga yang terbakar, terus fasilitas masjid, museum, lapak UMKM dan fasilitas umumnya di Desa Sade ini cepat terbakar karena sebagian besar ini bangunannya menggunakan atap alang-alang, karena kan memang masih tradisional sekali teman Fox ya. Sedih banget, rumah adat yang usianya udah ratusan tahun, artefak-artefak kuno, barang jualan warga, alat tenun dan kain-kainnya semuanya lenyap begitu aja. Dan yang lebih sedihnya, Raden Citra belum sempat kesana teman Fox, tapi semuanya sudah menghilang. Lekas pulih Indonesiaku.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga-Sian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
2: Enjoy your great weekend only on Weekend Music Marathon, Fox Radio Bandung.

0: Kalau misalkan kamu sekarang mau jalan-jalan on Fox, jangan lupa siap-siap dengan bersihin muka ya. Kalau misalkan mau bersihin muka, jangan lupa juga nih pakai sangat-sangat facial wash, sabun wajah herbal dengan aroma jasmine yang bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan juga mencerahkan wajah. Harga satu sangat-sangat facial wash sekarang lagi promo Rp40.000 selama persediaan masih ada di Fox Cerde Bandung. Dan kalau mau beli, langsung aja ke Jalan Abadi Raya nomor 12C. Oke. Perlu diingat juga kalau sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
2: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
3: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan.
1: Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
5: Halo, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Harvey Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: 91.7 FM, Bandung.

From your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good. Terima kasih banyak buat semua teman Fox yang udah merapat barengan sama Raden Citra di sore hari ini. Terima kasih buat yang udah request tadi, ada Dinda, ada Akbar, ada Abai, terus ada Danu juga, dan semuanya deh pokoknya yang udah request barengan sama Raden Citra ya. Thank you buat hari ini, dan buat yang lagi liburan kota Bandung, selamat berlibur. Berhubung besok sebenarnya hari kejepit ya, di antara libur dan tidak, ada yang mungkin ngambil cuti, ada yang gak ngambil cuti, ya udahlah ya, nikmati harinya kamu di hari Minggu ini sebelum besok ketemu lagi sama hari Senin dan kembali pada kenyataan rutinitas bekerja seperti biasanya ya. Terima kasih buat kamu sekali lagi, dan kita bakal ketemu lagi besok teman Fox di Fox Night Show. Raden Citra mengudara setiap hari per bulan ini untuk kamu, jadi jangan bosan-bosan untuk dengerin suaranya Raden Citra, dan jangan bosan-bosan juga untuk request lagu favorit kamu ya di 91.7 FM Fox Radio Bandung. Dan ini dia untuk menutup sore hari ini, Citra puterin lagunya dari Fajar Nur featuring Yofi Widianto dengan Menjaga Hati di Weekend Music Marathon.

0: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
1: Fox Radio. Dari Bernadia.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis.
1: Melalui terang bulan, Enda and Reza nggak berusaha menawarkan jawaban atas kehilangan. Lagu ini justru mengajak pendengarnya menemani proses yang seringkali berlangsung diam-diam, yaitu menerima kalau rasa sedih, takut, dan ragu adalah bagian dari perjalanan jadi manusia. Karena terkadang yang paling dibutuhkan bukanlah seseorang yang mampu menghapus kesedihan, melainkan ruang yang membuat kita berani mengakuinya. Ini dia, Enda and Reza dengan Terang Bulan.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernah nggak kamu merasa bersalah karena pulang saat anak kamu sudah tidur? Lalu kamu membayarnya dengan membelikan mainan mahal di akhir pekan. Teman Fox, secara psikologis, anak tidak butuh pembayaran materi atas absennya kamu. Yang mereka butuhkan adalah koneksi. Banyak orang tua terjebak dalam kuantitas, berada di rumah seharian, tapi pikiran di kantor dan tangan di ponsel. Itu namanya absent presence. Cukup 20 menit. Begitu sampai rumah, lupakan notifikasi. Duduk di lantai sejajar dengan mata anak, atau pegang tangan pasangan kamu tanpa interupsi. Fokuslah pada kualitas. Tanyakan satu hal yang membuat mereka tertawa hari ini. 20 menit perhatian penuh jauh lebih menyembuhkan daripada 5 jam kebersamaan yang terbagi dengan layar. Keluarga kamu tidak butuh dompet yang tebal untuk merasa bahagia. Mereka hanya butuh kamu pulang seutuhnya.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Di Indonesia, beredar anggapan mengenai mandi malam menyebabkan rematik. Padahal mandi malam gak cuma menyegarkan, melainkan juga bisa menghilangkan lelah setelah beraktivitas seharian, menjaga kebersihan tubuh, bahkan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Tapi jangan terlalu malam ya. Kalau bisa sih pakai air hangat. Dan jangan lupa setelah mandi dibalur juga badan kamu dengan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga, biar tidur kamu makin nyenyak. Besok bangun makin semangat buat olahraga pagi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Punya masalah dengan kulit karena jamur seperti panu, gatal-gatal, dan lainnya. Bikin malu pastinya kan? Kalau kita lagi bareng banyak orang, kita garuk-garuk bagian punggung kita. Selain karena lembab, produksi keringat juga bisa jadi faktor utama hadirnya jamur di tubuh kamu. Jika kamu sedang terkena gangguan jamur tadi, jangan lupa 2 kali sehari mandi menggunakan sabun Ultimate Tanamilah Tanahmu.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Cheers to the good old days and making new memories at our reunion with Rockin' Reunion.
4: Fox Radio.
5: Hello. Hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan. 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhentilah mencoba menjadi keluarga yang sempurna seperti yang ada di film-film atau media sosial. Pencarian akan kesempurnaan adalah resep pasti menuju depresi. Kita menuntut pasangan menjadi tanpa celah dan anak menjadi juara di segala bidang. Padahal, rumah seharusnya menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana kita boleh gagal dan tetap diterima. Rayakan ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.
3: Reconnecting with old friends and reliving our rock reunion. Rock it, reunion.
4: Vox Radio.

0: sini bikin nyanyi setiap hari.
1: Forbes Radio.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
3: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Radio everywhere.
6: Cheers to the good old days and making new memories at our reunion with Rockin' Reunion.
7: Fox Radio.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan sinar UV memberikan dampak pada penurunan struktur dan fungsi kulit. Makanya, sebelum memulai aktivitas di luar, rajin-rajin pakai Sanga-Sanga Natural Cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Cheers to the good old days and making new memories at our reunion with Rockin' Reunion.
3: Fox Radio. Fox
4: Radio on TikTok. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @foxradio. 91.7 FM.

0: kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya gak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan gak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu kalau mulai itu gak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
4: Fox Radio.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.
5: Reconnecting with old friends and reliving our rock reunion. Rock it, reunion.
4: Fox Radio.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kata siapa kalau weekend itu cuma buat mager-mager aja? Atau kamu malas buat olahraga keluar karena takut panas? Kamu tetap bisa produktif kok, walau cuma diem di rumah. Contohnya kamu bisa bersih-bersih kamar, nyuci baju, atau juga mungkin nyuci kendaraan kesayangan kamu. Nah, supaya produktivitas kamu makin joss, jangan lupa dipakai dan dibalur juga dong minyak balur Sanga-Sanga klasiknya.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Walking down memory lane with Rockin' Reunion.
4: Fox Radio.
5: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang B?

Dah. Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio. No one...

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang, kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kapan terakhir kali kamu memberikan pujian tulus pada pasangan untuk hal-hal sepele yang dia lakukan setiap hari? Dalam psikologi, pengabaian terhadap hal kecil adalah awal dari keretakan besar. Kita menganggap masakan istri, kerja keras suami, atau nilai bagus anak sebagai kewajiban yang tidak perlu dipuji. Akibatnya, rumah terasa seperti kantor, kering tanpa apresiasi. Gunakan hukum 5-to-1. Berikan 5 apresiasi positif untuk setiap 1 kritikan. Katakan, "Terima kasih sudah bangun pagi ini." Atau, "Aku bangga sama cara kamu menangani masalah tadi." Apresiasi adalah bahan bakar yang membuat seseorang ingin terus berbuat baik. Hal-hal kecil yang dihargai akan tumbuh menjadi hal-hal besar yang membahagiakan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Dari Bernadia, untungnya.

Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel the vibe.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Rumah yang tenang tanpa pertengkaran sama sekali justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, "Kamu selalu," atau "Kamu nggak pernah," adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti "kamu telat jemput terus" menjadi "aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama." Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: 91.7 FM. Feel good.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
4: Ya elah,
3: cuman bentar doang kali.
4: Nah loh, token habis kan?
5: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
5: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
6: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kamu udah tahu belum? Ternyata olahraga lari itu jadi olahraga favorit nomor 1 di Indonesia. Ada sekitar 45% masyarakat Indonesia memilih lari karena selain murah, mau dilakukan kapanpun bisa. Atau buat para jomblo mau lari sendirian juga tetap bisa dilakukan ya. Tapi tetap perhatikan juga keamanan dan juga ketahanan tubuh kamu. Makanya selain pemanasan, jangan lupain balur dulu kaki kamu dengan minyak Sanga-Sanga klasik.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: Hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Meja makan seharusnya menjadi tempat paling hangat di rumah. Tapi sekarang seringkali menjadi tempat paling sunyi, karena semua orang menunduk ke layar handphone. Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Saat di meja makan kita sibuk dengan ponsel, kita mengirim pesan implisit ke keluarga kita. Orang di dalam layar ini lebih penting daripada kamu yang ada di depanku. Buat aturan zona bebas gadget di meja makan. Gunakan waktu itu untuk saling bertukar cerita, bukan sekedar mengunyah makanan. Fokuslah pada ekspresi wajah dan nada suara. Itulah nutrisi emosional yang sebenarnya. Jangan sampai kamu lebih mengenal dunia lewat layar ponsel daripada mengenal hati orang-orang yang duduk satu meja dengan kamu.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: 91.7 FM, Bandung.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
4: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
4: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing.

0: Podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Abis olahraga atau melakukan aktivitas fisik di luar rumah, pasti bikin produksi keringat banyak banget ya. Belum lagi kalau menimbulkan bau badan yang bikin jadi gak pede. Apalagi ditambah biang keringat atau juga jerawat di punggung, bikin kita jadi insecure. Makanya, selain mandi yang bersih, jangan lupa sabunnya pakai sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Karena selain bikin badan kamu segar, kandungan scrubnya bikin kuman dan sel kulit mati terhempas.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
4: Fox Radio Bandung.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Teman Fox pernah dengar kalimat ini nggak? Kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Dan kalimat ini adalah prinsip utama kesehatan mental keluarga. Banyak orang tua, terutama ibu, merasa berdosa jika mengambil waktu untuk diri sendiri. Akibatnya, kamu menjadi mudah marah, lelah kronis, dan kehilangan sabar. Kamu memberikan sisa-sisa energi kamu yang sudah habis kepada orang yang paling kamu cintai. Self-care bukan egois, itu adalah tanggung jawab. Luangkan 30 menit sehari untuk melakukan hal yang kamu sukai. Membaca, olahraga, atau sekedar minum kopi dengan tenang. Saat tangki emosi kamu penuh, kamu akan kembali ke keluarga dengan versi terbaik kamu. Keluarga kamu tidak butuh pelayan yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang bahagia.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Fox Radio Bandung.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
4: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga. Sing ada lawan.

0: Podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga. Sing ada lawan.
1: Ternyata bantal punya masa kadar luarsa, yang kalau dipakai terlalu lama, bantal mengumpulkan sel kulit mati, air liur, keringat, dan minyak tubuh. Jika bantal tidak dibersihkan atau diganti secara teratur, bantal bisa menyebabkan komplikasi kulit seperti jerawat, alergi, iritasi, dan dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan infeksi paru-paru yang serius. Selain rutin mengganti sarung bantal secara berkala, kalau kamu mengalami masalah kulit di area wajah, jangan lupa pakai rutin sabun Sanga-Sanga Tanamila Tanamu. Jerawat hilang, jadi makin pede deh ngedate bareng si doi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, kamu gak sayang aku? Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. 91.7 FM.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Wajah kamu kering plus merah-merah. Awas, bisa-bisa itu karena kamu salah pilih produk skincare atau karena terlalu sering terpapar polusi. Produk yang mengandung alkohol, pewangi buatan, atau deterjen keras bisa mengikis lapisan pelindung kulit. Alternatifnya adalah kamu bisa menggunakan produk perawatan wajah dengan bahan-bahan alami seperti Sanga-Sanga Facial Wash. Bikin wajah kamu kenyal dan juga lembab.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau, harusnya kamu begini. Kita menutup pintu hati mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: 91.7 FM. Feel good.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Akhir pekan biasanya banyak orang yang berolahraga. Selain buat menjaga kebugaran dan bikin badan sehat, olahraga di akhir pekan bisa juga menjadi sarana membuang stres setelah 5 hari berkutat dengan rutinitas pekerjaan. Banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan seperti jogging, jalan, bersepeda, atau bahkan padel. Atau bahkan pedal. Tapi jangan lupa, sebelum kamu olahraga, selain pemanasan, kamu balur dulu dong pakai minyak Sanga-Sanga Klasik edisi travel size. Ukurannya boleh mini, tapi khasiatnya gak main-main. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
3: Fox Radio Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Hal apa yang akan diingat anak kamu tentang kamu 20 tahun dari sekarang? Bukan hadiah ulang tahun yang mahal, tapi ritual kecil yang dilakukan konsisten. Psikologi menunjukkan bahwa ritual keluarga memberikan rasa aman dan identitas pada anak. Tanpa ritual, sebuah rumah hanya menjadi tempat singgah, bukan tempat bertumbuh. Ciptakan tradisi sederhana. Mungkin jalan kaki setiap minggu pagi, ritual membaca buku sebelum tidur, atau sekedar tos unik sebelum berangkat sekolah. Ritual ini adalah jangkar emosional yang akan menjaga mereka saat mereka menghadapi badai di luar sana nanti. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Fox Radio Bandung.

Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil 1 menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM Fox Radio Bandung.

0: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan sinar UV memberikan dampak pada penurunan struktur dan fungsi kulit. Makanya, sebelum memulai aktivitas di luar, rajin-rajin pakai Sanga-Sanga Natural Cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya gak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan gak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu kalau mulai itu gak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Fox Radio Bandung.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Punya masalah dengan kulit karena jamur seperti panu, gatal-gatal, dan lainnya. Bikin malu pastinya kan? Kalau kita lagi bareng banyak orang, kita garuk-garuk bagian punggung kita. Selain karena lembab, produksi keringat juga bisa jadi faktor utama hadirnya jamur di tubuh kamu. Jika kamu sedang terkena gangguan jamur tadi, jangan lupa 2 kali sehari mandi menggunakan sabun Ultimate Tanamilah Tanahmu.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. 91.7 FM. Feel good.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Di Indonesia, beredar anggapan mengenai mandi malam menyebabkan rematik. Padahal mandi malam gak cuma menyegarkan, melainkan juga bisa menghilangkan lelah setelah beraktivitas seharian, menjaga kebersihan tubuh, bahkan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Tapi jangan terlalu malam ya, kalau bisa sih pakai air hangat. Dan jangan lupa, setelah mandi, dibalur juga badan kamu dengan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga, biar tidur kamu makin nyenyak. Besok bangun makin semangat buat olahraga pagi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
3: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
4: Meja makan seharusnya menjadi tempat paling hangat di rumah. Tapi sekarang seringkali menjadi tempat paling sunyi, karena semua orang menunduk ke layar handphone. Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Saat di meja makan kita sibuk dengan ponsel, kita mengirim pesan implisit ke keluarga kita. Orang di dalam layar ini lebih penting daripada kamu yang ada di depanku. Buat aturan zona bebas gadget di meja makan. Gunakan waktu itu untuk saling bertukar cerita, bukan sekedar mengunyah makanan. Fokuslah pada ekspresi wajah dan nada suara. Itulah nutrisi emosional yang sebenarnya. Jangan sampai kamu lebih mengenal dunia lewat layar ponsel daripada mengenal hati orang-orang yang duduk satu meja dengan kamu.
3: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
5: Sembilan 1,7 FM
6: Fox Radio Bandung.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Ternyata bantal punya masa kadar luarsa, yang kalau dipakai terlalu lama, bantal mengumpulkan sel kulit mati, air liur, keringat, dan minyak tubuh. Jika bantal tidak dibersihkan atau diganti secara teratur, bantal bisa menyebabkan komplikasi kulit seperti jerawat, alergi, iritasi, dan dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan infeksi paru-paru yang serius. Selain rutin mengganti sarung bantal secara berkala, kalau kamu mengalami masalah kulit di area wajah, jangan lupa pakai rutin sabun Sanga-Sanga Tanamila Tanamu. Jerawat hilang, jadi makin pede deh ngedate bareng si doi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung
2: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Hi there, asik. Assalamualaikum, Om Irfan. Sampai tepat jam 9 nanti, berdua aja sama Jojo Johan Pratama. Senin, hari dimana Sabtu masih lama. Selamat hari Senin. Semangat yuk, semangat.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.